0: moso moko achalite bona kula kisayo denge usali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mbalelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moso moko achalite bona kula kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelaka te lokawo kuzwa.

moso moko achalite Bona kola kisayo Denge usari Telema Twende dalelaka Mwana umbalelelaka te Luka ukuzwa